una sima vaya chicha ipa mabvawa tongotyira zvako stage yevanhu. Kuti muchinda achasi abvarura bvarura stage uyu. Tombeti zvekutamba. Ndo dzake idzodzi idzi. But nasi ndinaye futi. Ndotombojaivha. Kutomukunda. Nokuti ndiri waJesu. Ndinofamba nekutenda nyini. Usaita zvekutamba. Faru faru.

yethu uthandi kwezulu nemhlaba asikhothama phambi kuye yakho asithi upakime awulinganiswa

ngandisho kuti murume anasi munhu hadzana munhu choto zvinzwira kwamuri kozi wangu ndokupedzera hana uri andu sambata ipota ino.